Mani Jackson muso ngegege ngamhuke wuli wola gita kom tike tine kwa ses manita ki konke radio xka fm gita kom ke wola ki kamim gya fitika ngwa mko program ki gda asa terdaha kuma nga wola msingha ngya chwa nga muku giga kwa nga tinga nga yange ajo abunga ke wuli wa mi ilmiya ritzli ta anjika Mahagia sun kom giri kama mna vike a chwang ka krisi kantini a hokong wa mke na vike a prokhrama ka chwang anji kam giri sun kwa kam gita chwa chaterdag di akhste ke augustus che mahafiti ka kwa ngom ko prokhram mahafiti ka ngom ko prokhrama mke nation building a prokhram ka krisi kantini a hokong wa mke wala sinki chwang muku kwe ale gamko kuma ma twisa muku giga saka ke konke radio xka fm kan ngawsi kang hea ukham ke nation building a programa a uwa anji kam ge sin kwa ge duma datum nyeha a khustisim duma a uwa ngulin dami kam chunam uwa ka krisi kantini a ngokang uwa mke wala sin lagi chwang muku kwe ale gaba mkuma ke konke radio xka fm mwa twisa muku giga saka a kalutom ke ulang kum sanga chwang mwa gita gumin anga ya ite ke kam ga kama mwala ngin hwa chik de hewa yalf irin ewi chik de gita a kawin nga wali wa yalfu na kam chik de gi kwa sa atuwa yalf irin ewi program ngi tina akala utom ke wala sila ya gya kom ke nation building a program chimu sila muku kwe ale gom kukuma kre tik de gita sa ka khisi kan hokang am ke chu sila ki chang mu ku khigi ka ku gumi ang am ko khosi program a akalu tom ke metag gani khuna agita uham moderna level a program ta kala anji kam ge asin kwa program ala ke chang anji kam cho agmi ang wa mtn 8 wafa wafa a ya bhola chimu sila am khwara tik de gita ang chi khwang ya bhola Kongi, ya chiga ako nga o amke ka krisi kulite ma MTN ya kopu bohla hong a ho kam ukwa mgita sinti ka wisi siti ni gita a fitika nave ke ya nge chwang si mita gani kuna ui hongutu u igu mte ni gita asa u bohla yang kage a ngum e ke ka sater daka kuma kaitu uwa son daka nave ke sang kya bohla wa MTN 8 a mte ni gita sa tama lea bunga ke mtan jiwa ngay gom kukuma ke konke radio xka fm ka krisi kang akalu tom ke da akam kuma ngay chwang muku wik ngay gom kukuma mwa twisa ge ka saka ke wala sinda bunga tang tumko we iko kuma ke 107 ngai chi dage ni kha muku giga sam ke akal utom giga kam ma ngke ya chong

Robert Ntaunda yang hegi opli sang aku anak aku yang ngah dengan kula kau aikau cik degi dah cuci sa aku ya ting hakan agani kunan kai si yang ngah dengan kula yang sedeni gigi hegi amakan dian kang heng kula degi aku pangkan aikau degi kaun sang ateni gya kam kam aku un anak aku yang ngah batu ki kang hegi degi aw malit ho yang agi yang hong kian keran skop agani kunan kau yang acon ngah degi yang kia apral teni ting ha chik de gida thon ngalu khamo khuin kang he chik de gi gen ong please ta si ay khunan kang he sig ya kham su wa cha kang aga gani khunan la kaun ngai ngai de gi rang ngai sa khui kang he mali tho sing de gi chu go ya gani khuna kwang he gi gi cha mali tang hm ai fasin yin ki giga kham sung u chiga ngole gen hwa chin ji u kwa ke kozul na tal ay khuna gyan ngun ya ta ke he chi ti gi da thwa ka u kham ko yan duma aga cham ko la ti ni un yite ni gyan ngun ha de kwang ka chi gi ya khale u gi ya wa ves ka pu nor ka pu ka ang he ka te ni gi ng hwa gi ya u es ka pu ay ga ni khunan sniu khawit ta mani chi gi ya ta ma ga ni khunan gi ya fresh ta ti kozul na tal mpo malanga ki chi gi ke sorry cik degi provinsi kau yang aku nak kau hisni cik degi tua tam kamu kau yang kalau nung itu mina kau cik degi aku zul natal awi yang nung ya degi kalau mungkin sih ya kamu sih degi navi yang acuan nung cik degi dah tua ng kamu kau yang he departemen ini yang awal tahu awi yang nung ya uah bunga ke kau cik degi awa endri freestating aku nan ke moy refir aku nan walakam kalau mungkin sih cik degi dah tua ng kamu kau yang wom jang hum yi ng hia yeneri ai fasi de gam jawla diwi chig de gya wa twiri kham ja dir gya sang hum yi ng hia khoi da mui ke iska fm

0: 뒤척이 아까워게 화 대척벌레를 뒤들어 좌강 대화들을 개 박아서 쇼 희간이 군의 화 안쿠안하오 시바차이네 채나 기파하게 화 아갈레치 여벌레시가 맞다네 화를 클리쳐오차 레니구나 다네 다줄레니 가니구나 플라듀두가 치야 개파가 쇼쇼 이간이 다르바 짱우게 콱과 뒤에 콩 아깡구나나 황게 페데릭 하샤르치마나 기파 들들어랑 암카마코에 골라게 고치고 안타네 앙어스 여벌라마 까게다나 콱과 Pula maka kita na akwa kwa ke kwa Chima ka ya kita ahana ku chi kwa Chima kita ahana ke kwa Antara bacha ngunga kwa mangke Kim tani kwa chita sanka wa 27 ke kwa Chia ya pula ke kwa kwa Chai kia ngawa chukwa manke Spinning kia ngwa tere watangu kia kwa kwa Kama watangu Shobla tanghwara Kwao Anghwara kwao kia kwa tere watangu kia kwa tangu tuwe Kwa tangu kia kwa tere ngwa Kana kia kwa tere watangu kia kwa kwa chukangi kiba Shobla tanghwara Mada safe kau ke bola krisi, bola ya kau lagi kuang. Anghoran nak ada kucing juga cerita sikit bagaimana ibu lama ini cua acinca. Kekuan terima tanggung kau kau ngan cua jodoh jalan lagi kuang. Siapa sih boleh ngoda sah bola tene? Cacat lagi kura bola cingai kia. Akhir cua ini katroin kekuan ke Japan City ikane. Kekuan terima tanggung kau kau mangge number 16 kekuan baca. Ya kau bola nak terima tanggung dia kau mangge bola. Cikang kekuang. Kwange empty and aid. Wafa wafa kwa. 26 amakere na kwa kumbata kujabla kwa kuncha. Laini kura kwa antene. Laini kura kwa antene mwange 5 minute tu anga mkere kwa. Bola tena 1-1.
1: Buraka eska temen extra time kisi kwa kwa kwa ha. Orlando Pirates in Deben City tak ayakota buraka temen kwa namga yen yen kwa ha. Nienda kamilite kurina ni kaka temo ni kau kamilite nko hiya moko ha Yam ka 15 minute 22 kwa kuya kweska temo ni 5 jingye kwa ha Kona kima amoko ha gosi ka kamen kampeza amores uwa ha Wana mkabora haki kampeza u kampeza kukawe ki kweka siyo kwa pares kwa di pares kwa mkuka haki iyan Deben city kwa siyo kwa kai ka bora ma iya ha Wesan kwa hambe ha kai si ka pares kwa bora tuya si otu Porakim ya yo kwa kaiza ku khara ku ka ne Kare kwa ta bora te bolo chika chika boronga te ha Dei kwa chika chika te ka piro ko ka e kara hota Chija ko paris kwa ki te bolo se ko aba se kwa gampani lungu Cha ta ki te bolo se bili bili kwa te gampani lungu a ki ta te Kama khelo se bili bili Arah aku kita mana kampanye lungkutan aku am dangoski, depan kamp go kau kita mana borak kerja aku amores jekara, borak kau macam amores makit cebung dua kapiro kau macam kerja tapi kapiro kau macam ada apa kamu kan ayah, borak paris kau pas kau kau kita mana kau kerja kau ha, aja kian tu ada cik asik kita mana pas yang kau ke siapa, borak aja kian tu ada defender of the season tak kita mana bateri, kau muka kuat oti. Jika kom antara kalau kom itu angin tu, kerana tiada teman angin di sesungguhnya. Tuadesan seven tu nak, tuadesan sesen tu nak. Kita bora terus ke kau kita kita mula talent bata, bata bora kita ya kita kau kita angkar kau kita bora siak angkar ngasi kambata pasi kuah. Wingi si kau kita mula parents kau bora kuah daba. Kau kita bora cari kerja angkar. Bata hamta kau kau bora uah parents kau jika kau kita mula bora angkar bata kau kita ngasi kau angkar kuah. Kawan kita angkat lungu, lungu pas ya, tapi nanti nak kau kipas kue, lungu.

खा गया हो तन को भोला ये न खजी थवा चा गया हो तन को भोला वन खे का मिनिता एवा का निमो छछा का नो छछाची आदोपु सादा से कुकोना पुलकनिस के खनि दिविया तागिचिगा मुदिबा Sada sa pres, memiliki sada sa pres. Refri lagi, goal kick. Refri lagi goal kick. Tas ke ngam, lit laku kai. Ta ko refri gene kajala. Polo kone siti kipan ngada kucho. Ya ko ko ge uto to ma kucho ya. Ite ko ge uto ma kucho ya. Minita tsau da ko tuina ha mistake ki. Jeng kwa sada fixa ini. Tama mimiti sa alende. Kung hagi leni. Ya tama leni da tuita. Ya pasi gai leni ang hang. Tep say gua. Ta i defenda. Kigen Johannes. Kigen Johannes sa. Tep za. Ta kwe agi ya. Ta i kakwe. Mudiba. Ta ka atrukanya sa kuma asada saputa ha khik dui thulai dhum tagaluan kam khuin te ia tu ka sada sike keng ni akhali ka tu bola nyui cha ta bola ka ka khama penalty penalty ska chhuwa ka ke lottery lottery wa penalty penalty ma mamju Aduh kau ya, van, kau tak kengkam aku ya tu dia ya. Tak, engkau tak ngaji tak Ronwin Williams si, engkau hei me, Venus ada usai ke penalty, ke, Bedway, kita ni paling ni, Africa Cup Nation, Bafana Kuna, dan ye, memilu di sana si dia, hitang sopan. Kisses my lula. Keep a get chop. Then ring a kaya. Man, inga toki kalia. That's the referee. Is it man? Ike kwa. Ya kala tangi. Tja go thodi kung. Kisses my lula. Kaya kuni usaka thoma. Van kung kumeka wam tuasing sa aga. Ochingo ngui. Polokani City Savan Louis lagi so. Polokani City Savan Louis lagi so. Refria ke Polokani City wa. Ta extra time dia face dal ke kwa 4 minita. Tape jagi tackle. Polokani City ki number 14. Referee ke niye makot hoke karki tamang ma chhuaya ba thwa chhuaya ka chotro kula ki khui fiki ka kon e sabe se khani diwi ya polkani city ke khol khol di gudi wi ye di to khaya tatro in da ta dai wa ta yau to go ai wa Tadi fikir um mistake last touch ke Polokwane City last touch ke Polokwane City referee bhulangang da referee khang kana khongo mistake Polokwane City anwa ugya makka ngaya da khongi kula ya uto ya da sabal si khwati oi safety Polokwane City dite gua ikan wa kama kwede Mzere zere kena. Obri Modiba. Gran kekane. Sadang si defenda kasih gay ng hidri ke kama bafana. Aski si cha sacha ke kama bafana. Kan experience si gaya sadang si squad.

Ekska if mkawa olengo ipango mtani kuchu aunga programa ngwe sagujiche ka ke radhu agusile ke kwang kango sipa a ke nyakhenten manite mkwe kawa ngolengo ngochitaba ke maunga maso tendu taunga ba olang.